muri kuva rada Mozambique muno ntete mulongera mbakhala a chisene tichemere mbuya leyao mulukira kudondo province sofala na nyimbo chakuti Musa Ndilonga kodi mwemba baba mungakondolongiwa muri pano padzikula pansi munthu ali pano padziku ya pansi basanja kulongiwa unalongiwa pedidi pendulongiwa pe kuipa kukomera kunafuna munthu pakuti usalongiwa maka ngati anthu sakulonga kuipa kuti pina chitewe mphedidi ungokhona chita pedidi ungokunga chita pinthu yokulopya ngabe munthu anafuna kukulonga ni kukulonga pedidi ni kukulonga pinthu yokuipa mwenye mungava ku gereja anthu kukulongani kuipa kubasa anthu kukulongani kuipa pachisa anthu kukulongani kuipa pona kalimwe pa padzinza anthu kukulongani kuipa ashamwana kukulongani kuipa dziwana kuti pina chitemwe ndi pinthu yako pinthu yokutuza pinthu ya maso anthu kuipirwa napyo pina chitemwe maseza kwani kukupangani pamaso na pamaso kuti pina chitemwe ndi pinthu yokutuza nai.

Nizizo kuti mulamuke mufinye finye pya kuvala na ferro takuti kuti madimingu umu ntsiku zinango sadimingu zizinji moto magezi sakala kugwandika anango mwava chidziwiso anango hamadava chidziwiso musazenda kugereja nyankhalala ninga nkhuku nyamanyando apisaza pasa manyadzo panango musazathunyuwa kuti mulalike panango musafuna mbikuimba panango musaenda kwenda kachita chipupu kutsogolo na nguo ninga zabuka mkano mwang'ona pisati pasa manyadzo takuti kuti munthu anaenda gereja asaoneka ninga kuti ni nsipirizado.

anyakutivatu uku nkutoma mabasatu andzidzi wakulanga mbumba lero munava munthu okonda tsalakana pa nyumba na thangwira kumwa tivesereni.

Kodi anzatu, tisaona mambo sene kuti zimola nsiku inatome kuona, mizizi inatome kuona, chakutoma iye kuchita nkutaya ndodo. Kodi ndodo ndo inandawira, penu kuti ndodo ikampeza. Ufu ni mfunzo anzatu, mufesesi pedidi, zimola, bolibori, unsego, mizizi inatome kuona, anga gumana mwai, penu mkushipitari, penu mpanganga, penu mpachiporofiti, penu mkuigreja, anga fungula masa mbalongu kuti atoma kuona. Chakutoma chila chita iye nkutaya ndodo. Kodi idadawa ni ndodo kutia kare zimola, nsanganufu si zimola tai. Kuna antu hazinji tirinao midzimu, kuna antu hazinji tirinao mbasa, kuna antu hazinji tirinao maigreja. Angatoma kuona upenyu, chakutoma kuchita nkutaya iwe udampeza. Nzanga kalakoti ulinjira nunganeshi, chinja makariro.

0: Ndifentaya wana ngonu chinyungwe basa la wana ngonu la radio Mosambiki ya munu ntete. Kufikisa tobwino jokusiana siana pantaya kutemera. Tsapano pa kusaya kuta antaya jinji bwanti vishinzano shatu shantigo ya leruli.
1: Inipano tinangu ndini Mariano Maipeke. Pada sere na Katumbu. Katumbu kamba kala mazi, kamba jansomba. Sere amba kala kunja, iya amba jambewa, amba jabomu ushi. Entao watu pala shtika tenevayo. Sere adaenda kukayangana ushi, atakabuona ushibu, atamona. Pakumola kumola ushibule, ule mkuenda kugombe, akasambe, akamwemazi na ushibule kumakala ambakalo kuja. Kakumana Katumbu, anansambazashe zilipa mwana. Zomaria la pata Katumbuyo. Adamusana vompale, kula hati, tani shama alimunibino, tu ndibino ini. Ndiye vompale pakumusana. Adapasanambo sere kutenga ushibule kumpasambo Katumbu. Katumbu kutenga ambo nsambazile kumpasambo tukajembo na wana kumui. Ndiye vale sere atakula nsambazile kutenazo kumui kaja na wana. Uyumbo Katumbu kutenga ambo ushibule kajambo na wana. Sabana kupangana tano kulati ntawi nipana simana mangubanani nisa kubela ambo kumeko nisa kuhone. Wanfala lakaja nsambazile wanawale na kazashi uli na wana. Ulembo sere kujambo zomwe lapasana vile. Agora bompale pala unekatane. Pakana pumakafamba iye sere. Pakana mui. Muiye pakana yandu. Pakana sulo na kazashe. Ule awona utimasamua kukwataba ushamalimweba. Kukwata na nsomba haba kwenda huku. Ule mbo ne kutipasambe fipane ne. Kutayamba kufunza. Kutima mukenda boni huku. Kutine nipana ndikenda kawona shamali sere. Kuto mukenda kawona sere. Sede akudandaula hapa kuleo wati andipasa uji mbani kweza uji nsomba. Nsombazo wana kumunyabinga ukayoka. Sangu wati mwebo muda nenda kampasa iye sede kule. Wana akubonela mboka akukuyanganane mboka inaboko mboka potekewa hapa kumwegu. Waa huli Katumbu nkuta bwelela ndipo kutini kata kule sinango nsomba. Tusei mbombo mbaja kutoti mbaja hile. Kutinka nsomba zile kupasa suru huli Katumbu nkubwelela. Ule wana ntayembo za kula kule kwenesa uji sede. Kutenga ushibaje mkwenda bono, akwenda kukombeko. Kutaka wani mwantashe ule. Kukumana bono panjira pamwebo basi. Kutimu kwenda bono, kutendu kenda kawana shamali Katumbu. Kutato Katumbu, mimba bulibelele, belele, mimba nabo ushi budapase mwebo utakaji na kazaji. Munga enda boko, munga menyewa u. Kwaoni hindi, watone wani sotana. Awemo mbaja ushi, kutimbaja hindi. Kutambira sulo ule, kunya na wanawashi. Sobano wala zona utumutuwa nkazangu, popane fana batishoke nishai. Wale kula ngata kumana ipana kwa zaotifani wata atengela uji uli msomba tapasa wanawa ta atengela usinewa. Bato fulgo nkazangu na wanawa. Sulo nkushoka na nkazashi na wana kakala kutari u. Wale nkuta kumana nsugi nango na Katumbu na sere. Kutata tzimugia na isa yote. Haa? Ndiyo shamali uji ndine hindi. Kafuna pela kumutu. Oi nwani kafata kuona. Sone msomba zaara atenga sulo shaa. Aenda nasa tuwana kuja minga kuwana kwa sere. Kutinebo nshibotuotuomwe. Ndabwana uji ndakwana pamwebo nkuntengela pamo ushibu. Ati wana wambali wakatumba akunyanabo ushibu. Munga ndawo mkamenyewa. Hini kutenga uji kwenda katani kupasa hiyo ujai. Pwepo na nipana mbatiende tiangane sulori pamwiti nkaka mkumana. Mbati kampeletu. Wala naenda uwe Katumbu na sere. Fika pamwebo kawana pala afuruka ja. Atanya ataha nda utali. Ndipo shitafela pamwebo. Pamwebo Katumbu na iye sere. Amwa alibu maluku nae. Haa kapata soo malugu ya kaliana kali suloyo. Ndiya kali malugu. Anatengela we nsomba wana ambaja akula ambaja. Uji wana ambaja akula ambaja. Sabani malugu ya kali umboyo kamboa kali suloyo. Ndipoba la tawabo. Adamu ya ngana tenda utalibo kumpata.

0: masakala
1: masu
0: longa divi
1: ine pano nda penu nda dawanji kadi kudziwa ine mani khale huku kudzwa kale kopafuta tende kunyumba landa khale kwa kuti kamanda dinyero
0: ukomera kama mwaenda monsene mabwera
1: pano kamanda dinyero ne pano dinyero da kunitumizira wonani wonani nyumba wonani nyumba
2: andi eta yo
1: ni kamanda dinyero tabaka nyumba akola ai kwa kisa na mtu Kuti kuno kuna munthu akugulisa nyumba chika nyumba kangono ngono mbakuprofesa pizira mbuto imbuto itwantumizira moyo ati WhatsApp ah ndaenda mbuto khali kulu maningi kuti ah tumiza ngutumiza kuti anda kula tumizira mafaturo apepensen matsamba akora lero pino matsamba nakhala kunama lero kuti mandali tumiza dinyero ine akuyima kunyumba mangwana kucha nyumba nyoka yachimantsanga tumiza dinyero dinyero bwana kuti kufika pa nyumba Gumara ati nyumba nda makuipatisa nyumba kan mandari li mafoto onani mtunzi mtunzi
0: utonge tepa mati uyo masaka ndwe nkulu ishi ndi mwana ada kubalana ndine ndinedi tangu mbalanga na ine chato nchibotseni kulowa kwa mbalanga sikutini ndalowa ta ndiri ine mano ndine babano iwo ona mwana kuchita pepa ukona kunipangamo baba mwana wale ufuna chita tepa kuno ini mbilipidzuambo
2: ningapewa
0: atumiza dinyero hii atumiza dinyero hii wenda kula nyumba pesia pinongo hii hakuna ama bebi bebi nyumba
3: ya manga kupi bebi hii ya katumizali pa kutumiza wale pitatome tumiza unipanga kulu ati ulumbwe kwa pangani tae tangwa tiu asafamba
1: kuno
3: asafamba na usiku
1: akunama
3: wani tatibwe sa minyama kuno
2: mkunama
1: bichi bandi bichi
2: mkunama
0: tuma kalia
2: tuma kalia
0: tuma kalia
2: mbani mama mwe ya kunyado
0: wana unangwe
2: mtepo
0: iu wadudumisa
2: mbani
0: sata tuma kalia wadudumisa
2: tiu nambari ya mbo
3: ine ndikirani ndirongembo tiu ndikirani ndirongembo
2: sopa yeni ama munangendi ya
3: dadudumisa pitatumize matimbira dinyero ile dinyero ndetambira netambira ndatu dinyero ndikapasa ndikapangiza tiu ati tiu leka ndikapangiza rai tangwa tiu wale yo siku ambapi dziwa bona
0: okay
3: ah yo siku ambapi dziwa
1: patu patu patangi patu tano
2: mapai
1: ndi patangi ndi mnyese ndi fani mnyese masakala
2: bayani sabana ne kwa sabichonga
0: tai tuma khalia
1: dziwa fani mnyese masakala
0: matimbira tuma vesera
1: ndi tiu
0: iwe karekeni pepari pene pakafuna uchita pepi ipi mboda nipanga mbweni
3: I'm not going to be able to do it. Akagoba pepe
2: undiwe ndikapasa kubini
0: so iwe ndirongetepa iwe mati masakala wadudumesa mani wachita unachita ndikirini usumanga
2: pano nenguweni vandinaye pano
0: kana
2: kavhara
0: mungu washa usumanga ima mai mwana mamunano akachita pepe mukona kungamba kuti chocho
2: mana akachita kundibisira pano ngapuna
0: pano kumenya
2: Ngone basi nakumenya
0: ngana dinyero ngado bali tai so banga pa dibiko dinyero dinyero dinyero iya katumiza madinyero kuti iwe wachitire yangana mbuda
2: mbali nyumba mbali yako ngati mbali yako
3: so hapa ninapempa
2: ninapempa pano bakhala pano ndio ifimbira kana
0: bakumba chapa yangu ndio tunafurajika
2: kuti angabonera lini angabonera naye
3: fana mbali anga matimbira ubale nkabe guliwa tai unandirekelera basi ndine mbali yako unandirekea ndine mbali yako kubala kubala kwa nyanchiro ila kwa tesi mbozi kwene
2: mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali yako mbali y
4: pando kuna kubirizanga nyumba imangiwe.
3: Kwa ngati busa nyumba nenda kakhala kuti. Dai, anandilegea matimbira, ndapata miendo mizinga mbayirira.
0: Vesera mbalaka.
3: Kuda kona pai, api olambo kudini ndadawa.
1: Mano ndite.
3: Mashi undirekirire.
1: Mano pida chitemwe, kabi chitika.
3: Inde.
2: Anashana pana anapa.
3: Kunyada, kunyada. Mbaliano na kuna
4: mbaliano. Sio mbaliano na gona rai. Na kurekeana mbaliano anagona rai.
1: Huyo ana
3: I'm going to go to the house. Pikali mpya kudodomeka dimeshu.
0: Inde anyakuti vathu mamala kuva mabasa nzidzo kulanga mbumba. Mpindu pya kuchitika pisachitika. Mbonya onekera mabasa awa mbasha. Nchokolo John Joao Grinho, Matimbira José Paulo, Masakala Alberto Ernesto Domingo, Carlota Páscoa Carlitos, Chassasa Rosa João Albino Bisca. Sinapidziwa Rebeca Albino. Kuncheni Amalido Roberto, salam.